Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera okutegeera eddiini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala nga twongera okuba tochi mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olutukola ebyo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 17.9 Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur

byafa abo kebyafayo mu nsi tebitandikidde ku mukulembeze waffe ensi yonna ebisoma tarehe zonna mu dduniya zibeeramu naffe ekimu ku byo kusoma byafaayo ebyo tumanye gye tuvudde era tulagawa obusiraamu bwali bujja waabanga wahaye zakkanga aya ne zikka mu bantu naye mu nsi endala tewali owahayi zireeta busiraamu abantu nga bano allah mwe yayisizanga obusiraamu okutambula naye mu ebyo byonna kyetugendereramu kwebaza allah subhanahu wata'ala olw'obulamu n'obusobozi bw'abakadde baffe bano n'obuweereza bwe baasobola okuba nga bakola mu budde obwo tufunemu ekyokuyiga era naffe tusobole okutambulira mu mikululo egyo ensi eno ebe nga etambula mu kumwebaza allah tumwebaza nti bw'osoma ebyafaayo bye yamutaasa nnyo emirundi mingi okuba nga tamujula mu nsi nga tannamaliriza mirimu gye yali alina okukola mu egyo mu ntalo ezaasooka mpozi kenna ke mbadde mbuuseemu kubagamba nti ensi yonna emumanyi ng'omulangira mbogo erinnya lya mbogo si linnya lye naye erinnya yalifuna mu lutalo amannya amatuufu bakadde be ssekabaka Muteesa eyasooka ge yamuwa ssekabaka Ssuuna yamuwa erinnya lya Simbwa Ssempeebwa bwe yasiramuka n'alyoka afuuka Nuhu Simbwa Ssempeebwa ne bamwongerako n'ekyabazinga n'eryambogo eryambogo yalijja mu lutalo bwe yabanga akumaakuma be yali alwana nabo ng'abagamba leero tulina kulwananga mbogo teri kudda mabega mulwanenga embogo teri kutiirira kivaamu erinnya ne likala era ndooza tekyakoma ku ye abantu bonna ababeeramu entalo n'olyekerayeekera bafuna amannya agatali gaabwe ne bwemunaatunuulira ali ku ddyo ojja kulaba nga oli ogenda okulaba nga amannya ge malala ate ng'alina n'ag'olutalo kale erinnya lya mbogo sirirye naye ate ensiri yasinga okumanya naye mu kwebaza allah tinga bavudde wano bagenze ekijungute mu ntalo z'eddiini bagwamu obulwadde obwakawaali I think bwabuyita smallpox ne bwe batuga yali omukulembeze ssekabaka Kalema obulwadde obwo ne bumutta n'alyoka addawo ekyo n'olaba nga allah yamutaasa ekirwadde ekyo ye n'asobola okukiwona n'asobola okudda e Buganda nga mulamu bwe baakomawo kuno waaliwo era abaayagala okwegugunga abazungu ne bamukwata ne bamugamba agende mu buwaŋŋanguse mu kugenda mu buwaŋŋanguse Zanzibar yatambuzanga bigere paka lwe batuuka ku mwalo ffenna abali wano twajjidde mu mmotoka twajjidde ku boodabooda neeteebereza banna okutambuza ebigere baayitanga mu nsiko abamu empologoma ne zibalya abala endwadde ne zibalya twebaza allah yamutaasa empologoma ne zitamulya obulwadde ne butamulya paka e Zanzibar n'awangaalira eyo emyaka ebiri esatu n'akomawo era ku bigere n'akomawo wano mwekyo era twebaza allah okumukuuma ekyokubiri lwaki tulina okwebaza allah olw'obukulembeze bwe allah yali yamuwa nga mukulembeze eraba ng'alaba wala mu ebyo bye yasooka omuwa okulaba ewala era kyamutaasa obulamu bwe tinga kitaabwe ssekabaka Ssuuna avuddewo baateekawo ssekabaka Muteesa ow'olubereberye afuge Obuganda nga bwe mumanyi entebe zonna abantu bazirwanira baganda be beekuŋŋaanya ne bagamba nti mumanyi tetukkiriza ono okutufuga naye mu myaka gye yabagamba naye tumala budde entebe eryemu ne bwe tunaamugaana ffenna tetujja kutuulako tuleke ono gwe bawadde tukkirize oyo tutambule kati ng'omulaba nti yali alaba wala era kyamutaasa okuttibwa kubanga namasole yaliwo omuganzirazza yanyiiga nnyo abalangira abaali beekumyemu ogutaaka abasinga teyabalabya ku njuba n'abatta n'abamalawo ye n'awona olw'okuba nti yakkiriza eyali aliwo mu kifo ekyero obuganda ne butafuna kulwanagana ye ng'abagambye nti bannaffe ekiriwo kimala bwe baali mu lutalo ekijungute nga kawali abamalawo lugadi yamuweereza obubaka lugadi yali afuga